Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Dan yep, di jam 9 aku cek dulu ya informasi yang bakal aku share buat kamu. Ada informasi apa? Nah, sambil aku nunggu ya. Sambil aku searching, kalian nunggu. Aku juga mau ngingetin, jangan lupa nanti jam 10 bakal ada request time spesial banget buat kamu semua yang mau request lagu-lagu favorit kamu. Boleh di sana ya, karena aku pasti bakal puterin lagu favorit kalian. Mungkin yang lagi galau pagi-pagi, meskipun haram banget ya kalau kita galau pagi-pagi, jangan ya. Ini karena aku gak galau aja. Kalau aku galau ya pagi, siang, sore, malam tetap gak apa-apa kalau galau ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22. Oke, aku ngecek dulu ya. Di sekarang ini, aku seperti biasa teman Pro 2 di hari Rabu bakal aku update informasi seputar ya tanggap bencana. Jadi aku bakal bagikan tips and trick buat kamu semua. Kalau misalnya lagi ada bencana, misal itu banjir, longsor, atau bencana-bencana yang bisa untuk diantisipasi sebelum terjadinya bencana, bakal aku spill ya bagaimana cara kita selaku anak-anak muda lebih aware lah ya, kataku, buat peduli sama lingkungan, kemudian juga bisa siap siaga terhadap bencana yang bakal terjadi ya. Karena sebenarnya kita bisa mengantisipasinya. Misalnya nih, kalau banjir, terkadang kita sebagai manusia kayak mempertanyakan ya, kenapa sih banjir, kenapa sih banjir gitu ya. Padahal kita harus bisa mengintrospeksi diri. Banjir itu terjadi mungkin juga karena ulah kita sebagai manusia, membuang sampah sembarangan, membuat selokan jadi penuh. Jadi ketika hujan datang dengan jumlah yang banyak gitu ya, lebat ya, dengan durasi waktu yang cukup panjang juga, jadi membuat wilayah kita gampang untuk terkena banjir gitu ya. Nanti bakal kita share-share lagi informasinya buat kamu semua. Tapi setelah yang satu ini, ada sama-sama tahu dulu dari Amanda Caesar.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: dunia, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel footprint dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.

Info Perludu pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, Teman Perludu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mengungkapkan saat ini terdapat 1.733 narapidana anak di seluruh Indonesia. Mereka ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak yang tersebar di Saentero Negeri. Hal itu disampaikannya pada perayaan Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang ya, dan di mana Agus sendiri mengatakan bahwa para anak binaan tersebut tersandung berbagai kasus seperti pencurian, asusila dan juga tawuran. Informasi selanjutnya Teman Perludu, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, perluasan pasar hingga penguatan usaha produktif. Kehadirannya pun mulai mendapat sambutan positif dari masyarakat di berbagai daerah. Salah satunya adalah Koperasi Keluarga Merah Putih yang ada di Kalimantan Timur ya, yang fokus pada usahanya dalam menyediakan kebutuhan pokok, juga menampung dan mempromosikan program unggulan UMKM lokal. Dan Teman Perludu, informasi terakhir kita, teman, Wakil Menteri Sosial juga mengajak Karang Taruna berperan aktif untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan, di mana sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program Kementerian Sosial ya. Dan Kemensos saat ini mengemban 3 mandat utama dari Presiden, yaitu pemutahiran data tunggal sosial dan juga ekonomi nasional, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya ketiga program tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe ini lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau antusias terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Iya, kamu yang lagi dengerin ini, pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial karena keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, terang netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuma kepencet cepat lagi dan lagi.
0: Hah? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.
1: Diri.

kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja, tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notif

0: sing horor, pasti aku pun akhirnya kamu bisa tebak akang. Lebih baik kamu menyimpan dua insa, belum sepuluh dua minggu depan ini.
1: Aduh ita, sampai orang sih masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin itu kata nonton film yang sinematografi itu yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asli. Yakin.
0: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kok ini balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
1: Nah, itu akan berbeda. Bisa tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma bali 4 film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar di film tuh. Nih, dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dan itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
0: Hi, cini, sampai begitu sekali akan berdampak.
1: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang empat pas sontek film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari para bikin kostum para film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini tuh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Apa dong balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
0: Iyulai sih, Yosef bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
1: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
0: Iya, batu-batu masih bicara nih, batu lah. Iya sudah, kalau begitu betul yang pengen tertiket juga. Tenang sah, nanti popcorn betul lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga baru beta.
0: Oh, mesin tau lah belai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam psikologi itu disebut dengan imposter syndrome, sebuah perasaan tidak pantas atas kepercayaan diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering merupakan kemampuan pribadi, meskipun itu keberhasilan yang cukup nyata. Sudah bagus lah, tidak pulang. Komisi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pencintaan, terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat kejalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Sudah dapat 4 Pro 2 dari Amban, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi sama Tio Nugroho di santai siang hari ini ya, teman. Dan seperti biasa, teman Pro 2, kita akan mengawali perjumpaan kita hari ini dengan Pro 2 Hitslist International. So, buat kamu teman, kalau misalnya kalian mau request lagu ya, aku tungguin di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di dari Pro 2 Ambon. Lagu yang bisa direquest mungkin kali ini lagu internasional ya, lagu-lagu mancanegara, boleh dari Korea, Jepang, Australia ataupun Hollywood ya, anytime, anywhere. Dan teman, jangan sampai lagu kesukaan kalian ini harus turun chart minggu ini, karena ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap top 20 chart di minggu-minggu ini gitu, dan juga minggu-minggu kedepannya maybe ya. Oke, teman ya, langsung aja hit me up, I'll wait for you. Dan untuk itu langsung aja aku putarkan juga lagu Blackpink dengan Go.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tangkap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman-teman Pro 2, antos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Anda akan masih bersama Tri Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, di siang hari ini aku masih setia menemani kamu sampai nanti pukul 5 sore. Dan aku yakin teman kalian sekarang sedang beraktivitas ya, entah itu di kantor ataupun juga kalian sedang makan siang. Pokoknya apapun itu aktivitasnya teman Pro 2, kalian harus tetap bersemangat hari ini karena ya hidup harus selalu dinikmati, ya gak sih? Dan teman Pro 2, aku bakal sebut satu informasi lagi yang mungkin buat kamu teman yang kepikiran buat pindah ke warga negaraan ya. Jadi pemerintah Indonesia ini resmi menaikkan tarif sejumlah layanan ke warga negaraan melalui PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum. Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2026. Jadi salah satu perubahannya yang paling disorot itu adalah kenaikan biaya permohonan naturalisasi bagi warga negara asing, yaitu menjadi 75 juta rupiah per permohonan dari sebelumnya 50 juta. Sementara itu teman, permohonan untuk menerbitkan keputusan presiden atas pelepasan kewarganegaraan Indonesia atas permohonan sendiri itu dikenakan tarif 5 juta naik 1 juta ya, naik dari 1 juta rupiah. Wow, naiknya cukup lumayan ya. Naiknya 5 kali lipat tanggal per 2. Jadi Menteri Hukum Supratman Andi Aktas ini mengatakan penyesuaian tarif dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, dan karena besaran tarif sebelumnya telah berlaku selama sekitar 1 dekade tanpa perubahan gitu katanya. Oke. Terus kalau misalkan dibaca di komentar ya teman Pro 2, ada Muhammad Hafiz ini bilang katanya sebadan gak sih? Soalnya paspor WNI katanya bakalan jadi yang paling kuat dan menyala terang di gitu katanya, dan menyala terang katanya gitu ya. Worth it ya kalau misalkan naturalisasi jadi warga negara Indonesia, kayaknya sih gitu katanya ya, katanya Muhammad Hafiz ya. Terus juga ada juga yang bilang ada juga yang, kalau menurutku ini banyak yang kontra sih menurutku ya. Ada namanya Bin bilang I think I nobody gonna pay that 75 million to be an Indonesian. Ya mungkin ada yang gak mau, tapi ada juga yang mau sih, gak semua orang ya gak sih. Terus juga masih banyak lagi ya teman. Kalau misalnya kita lihat komentar-komentar di netizen yang pasti kebanyakan sih agak kontra ya, karena gak tahu sih. Nanti coba kabarin lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik.
1: Teman Pro 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan duduk penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita rebut pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Kemudian, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, banyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatan.

Sementara dua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan.

0: studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: asing. Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Kita asing.
1: Apa istilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini apa maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan ataupun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang nilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Oke, Teman Pro 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan Teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Sport ya kali ini. Dan senang banget ya, akhirnya Piala Dunia 2026 akhirnya resmi telah selesai. Cuman Teman Pro 2, aku bakal ngumumin nih ya, bukan aku yang mengumumkan, tapi dari FIFA. Aku cuma meneruskan informasi aja nih yang aku terima. Jadi setelah sukses digelar di Amerika Serikat, Taman Pro 2, Kanada dan juga Meksiko pada tahun 2026, ini perhatian kita kini mulai tertuju ke Piala Dunia 2030 lewat situs resminya FIFA yang udah ngumumin kalau misalkan edisi 2030 ini akan digelar di 3 negara sebagai tuan rumah lagi ya. Tapi kali ini yang menjadi tuan rumah itu adalah Maroko, Portugal dan juga Spanyol. Nah, bedanya Teman Pro 2 dari edisi tahun ini itu edisi nanti bakalan jadi Piala Dunia edisi pertama dalam sejarah yang digelar di dua benua berbeda sekaligus gitu, yakni di Eropa dan juga Afrika. Nah, cuman Teman Pro 2 karena bertepatan juga dengan peringatan 100 tahun Piala Dunia pertama yang digelar di tahun 1930, FIFA juga udah nyiapin 3 laga pembuka spesial di Amerika Selatan ya, masing-masing akan dimainkan di Uruguay, Argentina dan juga Paraguay. Nah, laga pertama tersebut ya bahkan bakalan kembali digelar di Stadion Centenario ya, Montevideo, stadion yang akan menjadi tempat berlangsungnya pertandingan pertama dalam sejarah Piala Dunia. Nah, setelah 3 laga tersebut ya, barulah nanti seluruh turnamen berpindah ke Maroko, Portugal dan juga Spanyol. Oke, jadi laga pertamanya nanti akan digelar di Estadio Centenario di Montevideo. Itu juga 100 tahun yang lalu, itu juga dijadikan sebagai lokasi pertama gitu Piala Dunia dimulai. Nah, karena Teman Pro 2 bersatu sebagai tuan rumah Spanyol, Portugal dan juga Maroko ini, Uruguay, Argentina dan juga Paraguay juga ini sudah dipastikan lolos otomatis ke putaran final. Sementara itu, negara-negara lain masih harus merebutkan tiket melalui babak kualifikasi di masing-masing konfederasi Teman Pro 2. Nah, saat ini tersedia 42 slot. Meskipun Presiden FIFA Gianni Infantino ini sempat mengusulkan agar jumlah peserta Piala Dunia 2030 itu ditambah menjadi 64 tim gitu. Jadi gimana teman, 2030 Piala Dunia dijadwalkan langsung berlangsung di 8 Juni hingga 21 Juni 2030. Siapa yang udah gak sabar? Pastinya orang-orang Ambon ini udah gak sabar lagi ya, karena ngelihat yang kemarin aja euforianya sebesar itu. Nanti kita bakal balik dengan sejumlah informasi olahraga lainnya. Teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru yang sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamine adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamine karena terlalu banyak scroll di media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scroll media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Teman Pro 2 kan masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Timnas Spanyol yang tak hanya membawa pulang trofi Piala Dunia 2026 tapi juga membukukan ya 4 rekor dunia di Guinness Book of World Record, teman, setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu di partai final pada hari Senin lalu ya. Dan teman Pro 2, berdasarkan Guinness World Record, teman, La Furia Roja ini menjadi tim juara Piala Dunia dengan jumlah kebobolan paling sedikit dalam satu edisi turnamen. Jadi, sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol ini hanya kebobolan 1 gol, yakni saat menghadapi Belgia di babak perempat final. Pertahanan solid ya, mereka ini juga menghasilkan 7 clean sheet, jumlah terbanyak yang pernah dicatatkan satu tim dalam satu edisi Piala Dunia. Dan selain itu, teman, kemenangan ini juga turut memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 38 pertandingan internasional kompetitif putra sepelatih Luis de Llefitte ya, pun juga ikut mencetak sejarah sebagai pelatih tertua yang berhasil menjuarai Piala Dunia di usia 65 tahun. Dan 4 pencapaian tersebut, teman, melengkapi perjalanan impresif Spanyol di Piala Dunia 2026 sekaligus juga resmi ya masuk ke dalam catatan Guinness World Record. Wow, luar biasa. Sekali lagi congratulations buat timnas Spanyol ya, yang sudah memenangkan Piala Dunia 2026. Nanti coba bakal balik, teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu,

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.
2: Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Sport ya teman. Setelah tadi ada informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia ya, kali ini kita bergeser ke dalam negeri aja. Jadi ada Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan menjadi ajang seleksi pemain timnas putri U17 Indonesia menuju kualifikasi Piala AFC U17 2027. Turnamen internasional tersebut juga akan diikuti oleh 8 negara yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah pada tanggal 14 sampai 23 Agustus 2026. PSSI menggelar turnamen itu bekerja sama dengan Bakti Olahraga Jarum Foundation sebagai bagian dari pengembangan sepak bola putri Indonesia dan menurunkan dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara untuk bersaing dengan 6 negara peserta lainnya. Nah, 6 negara itu yang turut ambil bagian ialah Malaysia, Thailand, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi dan juga Yordania. Kehadiran peserta bagi dari berbagai kawasan Asia itu diharapkan memberikan pengalaman

talent scouting untuk menentukan skuad terbaik dari timnas putri U17 nantinya. Gitu. Dan Srikandi Merdeka Cup 2026 ini juga menjadi bagian dari rangkaian trilogi bakti olahraga Jarum Foundation bersama dengan Milk Life Soccer, Challenge All Star, dan Hydro Plus Soccer League All Star. Nah, program ini juga diharapkan membangun jalur pembinaan berjenjang dari level grassroots hingga elite bagi sepak bola putri Indonesia. Oke, sukses ya buat Srikandi Soccer Merdeka Cup ya 2026 nanti.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Radio kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang masuk di Pro 2 Entertainment ya, kawan Pro 2. Aku bakal ngasih dulu informasi terkait dengan dunia hiburan yang saat ini sedang terupdate gitu ya. Yang pertama ini dari Robert Pattinson. Oke, siapa sih yang gak tahu Robert Pattinson? Jadi dia ini ternyata punya permintaan yang cukup nyeleneh sama Pro 2 saat memerankan Antonius di film The Odyssey garapan Christopher Nolan. Jadi dalam wawancara bersama Today ya, Pattinson ini mengaku langsung meminta tim kostum agar karakter Antonius ini mengenakan celana dalam bermotif cita di balik busana Yunani kunonya. Nah, menurutnya teman Pro 2, Antonius adalah sosok yang gemar memanjakan diri dan menyukai kemewahan, sehingga detail kecil seperti pakaian dalam pun juga harus mencerminkan kepribadiannya gitu. Unik ya. Sampai celana dalamnya juga harus mencerminkan karakter yang dia bawakan gitu. Dan kata Pattinson gini teman Pro 2, aku pikir Antonius memang tipe orang seperti itu gitu. Terus juga ia bahkan membayangkan sedikit bulu berkilau mengintip di balik kostumnya untuk menambahkan kesan flamboyan. Nah, Robert Pattinson sendiri memang mengatakan ia ingin Antonius memakai celana cita ya, underpants cita untuk atau the most luxurious for underpants. Jadi menurutnya Antonius itu it's kind of guy that he has the kind of sensuousness. Okay, I just like pleasure. Meski ide tersebut tidak sepenuhnya diwujudkan, Pattinson ya mengatakan proses pembangunan karakter bersama dengan departemen kostum jadi bagian penting dalam pendalaman perannya. Di The Odyssey, teman Pro 2, Pattinson ini memerankan Antonius, salah satu pelamar Penelope ya, yang menjadi sosok antagonis utama selama Odysseus belum kembali ke Ithaca. Nah, film ini dibintangi juga sama Matt Damon, terus juga Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita, dan juga Charlize Theron gitu. Kalau udah nonton belum teman Pro 2? Ayo, kalau misalnya kalian belum nonton, aku juga pengen nonton. Jadi hit me up ya, kalau misalnya kita mau nobar The Odyssey, boleh banget langsung aja ya. Nanti bakal balik teman, stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran.

Selamat berdua, kan masih bersama Tio Nugroho di Prodi Entertainment. Dan kali ini teman Prodi, buat kamu anak tahun 90-an atau tahun 2000-an ya, buka kartu Pokemon itu selalu punya sensasi sendiri ya. Karena ya sekarang momen kayak gini tuh bisa dirasain secara digital lewat mobile game ya, namanya Pokemon TCG Pocket, yang beberapa tahun lalu ya ini mulai dipopulerkan di kalangan pecinta trading cards di Indonesia. Dan baru-baru ini pun juga YouTuber Medi Renaldi dan juga Miao Auk ya, ini collab buat nostalgia bareng lewat game tersebut. Nah, kalau misalkan kalian belum tahu teman Pro 2, di Pokemon TCG Pocket ini pemain bisa ngebuka 2 booster pack ya secara gratis setiap harinya. Jadi koleksi kartu Pokemon dengan artwork klasik sampai seri terbaru, terus juga nyusun koleksi di binder digital, bahkan battle atau trade kartu sama pemain lain itu langsung dari HP. Nah, buat banyak orang teman, sensasi ngebrewek atau ngebuka packnya itu tuh bahkan kerasa natural banget ya, walaupun cuma dalam bentuk digital. Nah, lewat konten itu pun juga Medi dan juga Miao Auk udah memperlihatkan blender digital yang udah berisi ribuan kartu ya, dan juga koleksinya mereka. Jadi kalau misalkan dulu keseruan ada di binder atau di berlembar-lembar kartu, sekarang sensasinya itu pindah ke layar smartphone gitu. Mungkin teman kalian yang penggemar Pokemon ini udah nyobain kah atau belum terkait dengan Pokemon TCG Pocket ini? Atau hari ini kalian udah ngebuka koleksi kalian terbaru, apa yang didapetin? Yes. Nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Prodi FM.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat kemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak ke membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Produa, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

satu informasi lagi terakhir teman Pro 2 di Pro 2 Entertainment siang hari ini ya. Ada model sekaligus presenter yang dikenal dengan kecantikan timelessnya, Nadia Hutagalung. Teman Pro 2 ini baru saja buka suara setelah seorang netizen mengomentari rambut berubannya dengan menyebut hal itu mengurangi kecantikannya. Dan lewat unggahan tersebut ia menegaskan bahwa keputusan untuk membiarkan rambutnya tetap berwarna abu natural itu bukan dibuat untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, dia bilang gini teman berdua, I don't leave my hair gray to please other people, my looks, they are mine. Itu ujarnya. Ia mengaku selama bertahun-tahun dirinya sempat ngerasa kalau misalnya penampilannya itu harus ngikutin pandangan orang lain. Namun kini Nadia merasa lebih bebas tentuin bagaimana ia ingin tampil. Dan respon Nadia pun juga membuka perbincangan soal standar kecantikan yang sering menuntut perempuan untuk selalu terlihat muda, termasuk juga menyembunyikan tanda-tanda alami seperti rambut beruban. So, menurut kalian gimana teman-teman berdua?

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita...

Info Pro 2 kembali kita hadirkan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama Tomo Pro 2, KPK mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang diduga dipinjam namanya oleh Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, Sudirman. Dugaan itu terkait dengan benturan kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik juga akan meminta kembalian fee yang diterima perusahaan-perusahaan tersebut, pengembalian fee sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara.

Informasi kedua, teman Pro 2, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku optimis dapat menuntaskan seluruh pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 hingga 100% pada tanggal 31 Agustus 2026. Optimisme tersebut ditopang oleh kerja keras petugas lapangan serta dukungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha di berbagai wilayah di Maluku.

0: Informasi ketiga, teman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi berharap Hari Anak Nasional 2026 memperkuat implementasi PP Tunas. Hal ini penting demi melindungi anak di ruang digital. Menurutnya, penguatan regulasi diperlukan untuk mencegah paparan konten berbahaya, eksploitasi, serta adiksi digital pada anak-anak. Dan teman Pro2, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro2 pukul 15, sampai jumpa di info Pro2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Pulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Mukbang? Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

0: Nomor 2, kembali lagi kita berada di Maluku Story, teman. Dan sampah plastik yang menumpuk di Teluk Ambon ini bukan lagi isu yang bisa diabaikan. Jadi para pemuda pun angkat bicara lewat program Katong Carita Iklim. Harus bicara nampak tilas teluk ya. Mereka mengajak semua pihak dari pemerintah, akademisi hingga komunitas untuk duduk bersama dan mencari solusi gitu. Jadi program ini itu digagas oleh para lulusan Class of Climate Leaders Ambon 2026. Mereka menggandeng juga Yayasan Partisipasi Muda untuk memperkuat peran anak muda dalam aksi iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, teman. Kegiatan yang digelar di Aula Gedung DPRD Provinsi Maluku itu diikuti sekitar lebih dari 65 partisipan. Pesertanya beragam, mulai dari para pejabat pemerintah daerah, terus juga dosen dan juga mahasiswa, pelajar SMA, komunitas pegiat lingkungan, serta anak-anak muda penyandang disabilitas. Terus juga teman Pro 2, forum ini juga menghadirkan dua narasumber ahli di bidangnya, yaitu Ibu Novanda Risakota dan dari Dinas Lingkungan Hidup ya, dan juga Persampahan Kota Ambon, memaparkan kondisi terkini pengelolaan sampah di Kota Ambon dan tantangan di lapangan gitu. Sementara itu Ibu Novianti Tuhumuri ya, sebagai dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura menjelaskan dampak buruk sampah laut terhadap ekosistem pesisir dan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Gitu, teman. Oke, menurutku memang ini penting ya, teman, berdua ya, karena biar bagaimanapun juga kehidupan masyarakat di Maluku juga bergantung pada laut sebagai tempat mata pencaharian juga, nelayan ya. Kita juga sering banget makan ikan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan laut, itu menjadi sangat penting. Dan kita juga harus mulai aware dengan sampah-sampah yang ada di Teluk Ambon ini supaya segera bisa terberantas dengan bersih begitu. Nah, itu bakal balik lagi dengan sumber informasi lainnya, teman. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Ya, selamat berdua 2001 kali by Adrian Khalif Berwajah Kuputrin. Dan kalian masih bersama Tio Nugroho di Maluku Story, teman. Dari Badan Pusat Statistik BPS ya, Provinsi Maluku ini menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, mulai dari kondisi geografis kepulauan hingga kendala sosial di tengah masyarakat. Nah, meski demikian, teman, BPS Maluku ini optimis pendataan ini akan mencapai target 100% pada akhir bulan Agustus 2026 nanti. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marice Pati Wailapia, ini mengaku masih ada sebagian RT RW maupun warga yang enggan untuk memberikan data kepada petugas sensus. Kondisi ini dipicu karena kekhawatiran data yang diberikan akan berdampak pada pencabutan bantuan dana sosial atau berkaitan dengan kewajiban perpajakan gitu. Padahal ya, telah ditegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya oleh BPS dan tidak akan disalahgunakan. Nah, jaminan tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi gitu. Nah, selain tantangan sosial, teman, kondisi geografis Maluku yang didominasi oleh wilayah kepulauan ini juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sensus. Petugas kerap harus menunda perjalanan antar pulau akibat cuaca buruk seperti angin kencang dan gelombang tinggi. Nah, terus juga, teman, Pro 2, hingga saat ini progres pencacahan lapangan ya sensus ekonomi di Maluku itu telah mencapai 57%. Capaian tersebut masih berada di bawah level rata-rata provinsi lain ya, namun BPS Maluku tetap optimis untuk mencapai target sesuai dengan jadwal. Nah, Marija juga menegaskan, teman, Pro 2, hasil dari sensus ekonomi nanti akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Selain memotret kondisi ekonomi terkini, sensus ini juga akan memetakan potensi serta pergeseran struktur ekonomi Maluku sebagai acuan pembangunan di masa yang akan datang gitu. Jadi buat teman Pro 2 ya, kalau ada petugas sensus yang datang ke rumah, kalem aja ya, santai, berikan data-data yang mereka perlukan, karena data-data itu tidak akan berpengaruh ya terhadap bantuan sosial ataupun apapun itu gitu. Nanti kita bakal balik lagi, teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wawasan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Ya, satu informasi terakhir teman Pro 2 dari Pro 2 Maluku Story ya teman. Oke. Jadi ini ada salah satu layanan Kemenkum Maluku ya untuk percepatan transportasi, layanan transformasi apostil ya. Di mana teman Pro 2, masih muter ternyata. Teman Pro 2 ya, sore hari ini kayaknya cerah banget. Secara masa depan kita, asik. Jadi teman Pro 2, layanan apostil ini memasuki babak baru dengan penerapan mekanisme fast track ya, yang memungkinkan pemohon yang memenuhi persyaratan ya diselesaikan pada hari yang sama. Kebijakan ini menjadi langkah Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi layanan tersebut dibahas dalam rapat penyiapan fast track layanan apostil ya yang diikuti kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku secara daring pada hari Selasa lalu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Otoritas Pusat dan juga Hukum Internasional ini menjadi bagian dari layanan persepsi dan penguatan kesiapan pelaksanaan layanan fast track di seluruh satuan kerja. Nah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahari, ini juga menegaskan bahwa percepatan layanan itu harus berjalan seiring dengan kepastian prosedur dan juga kualitas pelayanannya juga gitu. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan fase layanan apostil, termasuk juga penyesuaian operasional loket, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta penguatan pemahaman petugas kepada mekanisme dan juga ketentuan layanan. Itu tema kedua. Oke deh, semoga dengan ini pelayanan publiknya bisa lebih optimal ya dan juga maksimal untuk melayani masyarakat. Nanti Tio akan balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan satu kosong.

Kembali bersama Bro Dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuatu yang bikin kita sukses itu pasti berawal atau mulai dari nol ya. Karena apa yang kita tampilkan, apa yang kita bawakan itu berarti didasari oleh bagaimana rasa kita untuk mau belajar, berusaha ya, dan mencoba segala sesuatu ketika kita belum pernah mencobanya, teman Pro 2. Oke, nanti akan kita bahas lagi nanti di jam 5. Teman Pro 2 akan berbagi juga dengan kita yang udah lihat flyernya, mungkin udah bisa tahu ya, teman Pro 2 apa yang akan diperbincangkan di sore hari ini. Tetap bersama Pro 2 RRI Ambon yang selalu menjadi teman terbaiknya kamu.

Bersama Produser Riambo, teman Pro 2, masih dengan topik sama yang kita bahas di sore hari ini ya. Bagaimana menuju puncak sukses teman Pro 2 dan bagaimana kamu bisa berprestasi? Yang pasti ada banyak cara, ada banyak hal yang perlu kamu lakukan untuk bagaimana bisa sukses, mulai dari nol, mulai dari diri sendiri, ataukah ada tokoh-tokoh atau juga ada yang menginspirasi kamu untuk bagaimana bisa berproses sampai pada akhirnya menuju puncak sukses. Nah, silakan teman Prodo, mungkin ada yang mau berbagi dengan kita di sore hari ini. Sekali lagi di layanan WA 081256245884. Sekali lagi di 081356245884. Ada yang mau berbagi dengan kita di sore hari ini dengan topik menarik dan sampai di jam 5 sore. Karena nanti di jam 5 sore juga teman Pro 2, kita akan berbagi cerita ya dengan teman-teman Pro 2 yang pasti menarik di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan Taylor Swift, Opalit untuk kamu.

semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Free love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat.

Masih bersama Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Topik menarik yang dari tadi kita bahas ya. Di sore hari ini, awal menuju puncak sukses. Mungkin ada di antara kamu yang suksesnya sudah sampai sekarang ya, dan ada di layanan WA 081356245884 untuk yang kita bahas sore ini. Di santai saatnya topik update bikin happy nanti di jam 6 ya, baru Vali gabung lagi dengan kamu untuk hasil pollingnya seperti apa. Oke teman Pro 2, beberapa hiburan lagi sebelum nantinya kita di program G-Star sore ceria di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Oke, beberapa hiburan dulu untuk kamu, teman Pro 2.

0: ya merhubungin.
1: Iya gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Terus sampai hari ini jalan nih?
1: Ntar gue cek jadwal ya.
2: Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri.

Ya, teman Pro 2, dengan topik menarik yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Awal menuju puncak sukses, dan nanti juga bakal dibahas di jam 6 sore waktu Indonesia Timur, segmen baca komentar. Dan saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur, program acara selanjutnya G-Star, sore ceria.

sore teman Pro 2. Sinta temani kamu semuanya di sore hari ini. Dan yang pasti tidak sendiri. Ya, aku bareng si cantik yang hari ini menggunakan kostum berwarna kuning, hijau, merah. Dan ada mahkota di atas mejanya loh teman Pro 2. Kira-kira penasaran dan apa sih ceritanya, kenapa sampai bisa pakai mahkota itu? Ada selempang juga nih tulisannya. Oh, kayaknya nanti dijelaskan saja deh. Dan langsung aja bersama narasumber kita yang jelita di sore hari ini, ada Silva Bersel de Maria Plata. Begitu ya Silva? Iya, panggilannya apa Sil? Silva bisa? Cipa, manja. Oke, Silva, ini aku baca ini ada Di Maria nih, kayak Argentina banget, seorang pemain sepak bola, Angel Di Maria kalau tidak salah. Nah, apakah papa mama terinspirasi dari pemain sepak bola itu? Oh, mama fans Argentina nih. Terus kalau papa ada sangkut pautnya dengan nama ini? Mm-mm. Oh, Brasil Argentina, tapi anaknya bukan pemain bola. Oke deh teman Pro 2, Silva berbagi cerita dengan kita di sore hari ini. Silva ini adalah 5 runner up Little Miss Grand Runway Indonesia, winner Best Broadway Runway Performance. Seperti itu ya Silva. Boleh cerita sedikit nama sebelumnya Silva, kita boleh tahu Silva sekarang kelas berapa sih? SMP berapa? Oh, siswa SMP Negeri 4 Ambon. Silva, boleh cerita sedikit, ceritakan kepada teman Pro 2 yang dengar juga ya di YouTube RRI Ambon. Terus satu lagi yang juga di FM 98.4 MHz. Silva, boleh cerita perjalanan dari Silva ikut ajang ini? Kapan juaranya, tahun ini ya? Bulan baru sebulan. Iya. Oke, boleh Silva cerita sedikit.

Ini fashion show, kontes kecantikan anak juga. Bisa seperti itu juga. Oke, terus Silva sama teman-teman juga sekelas. Oke, sebenarnya aja ini Silva udah tahu sejak lama atau baru aja terus tah ikut deh. Terus batas umurnya berapa sih? Batas umurnya 30 tahun. Oh, jadi tetap per kategori. Kalau Silva kategori Miss Grand Runaway ini di usia 9 sampai 12. Sekarang Silva 12. Oh, berarti ini aja. Oh, masih ada ikut lagi, tapi kategorinya udah berbeda ya, seperti itu. Oke, terus sejak kapan sih Silva tertarik dengan modeling? 6 tahun berarti SD kelas 1, seperti itu. Ikut lomba-lomba apa-apa aja? Oh, tertarik dengan dunia modeling, fashion show karena memang postur tubuhnya pas. Terus suka dengan bergaya begitu atau gimana? Suka. Ini termotivasi dari siapa nih? Ikut gayanya mama. Mama suka bergaya. Siapa sih mamanya? Mamanya di belakang kamera ya, teman Pro 2. Ternyata orang yang di belakang kamera juga itu motivasi terbesar. Seperti itu Silva? Oh, kemana-mana selalu mama yang diajak? Mama, ujung-ujungnya mama. Yang berangkat juga bareng mama? Oke. Terus apa yang memotivasi Silva untuk bisa mengikuti Little Miss Grand Runaway Indonesia?

Bagaimana perasaannya Silva ketika berhasil meraih gelar Five Runner Up? Itu sebenarnya penilaian juri dari apa sih? Apa? Bukan kategori ya, tapi yang harus dinilai itu seperti apa gitu. Kostum. Hari itu pakai kostum apa sih? Oh, ada beberapa hari ya berubah kostumnya ya.

Siapa sih desainernya? Oh gitu, beli kain baju baru dijahit. Terus modelnya ikut Silva punya keinginan atau ada gabung? Oh, kayaknya ini pas cocok deh ini, saya harus pakai kayak gini nih. Oh, digabung beberapa orang sampai jadi. Itu desain dia dibikin itu atas tadi apa? Batik. Batiknya batik Ambon. Kenapa pilih batik Ambon? Oke, ada waktu wawancara juga. Apa sih yang diwawancarai?

Terus menurut Silva, makna dari penghargaan yang Silva dapat itu apa sih? Apakah cuman aduh cuman mau kota ya udah taruh di kepala aja ya udah. Terus ada selempang, ternyata aku pernah ikut ajangin, atau ada makna yang paling dalam yang Silva rasakan gitu?

Oke, jadi terinspirasi juga nih. Akhirnya sekarang pakai. Wih, bangga banget seperti itu ya, Silva. Apresiasi. Kan tuh penasaran, apresiasi waktu dapat gimana? Ah, kesenang atau aduh puji Tuhan deh. Seperti gitu. Karena Silva kayaknya kayak kalem-kalem nih. Ah, kalemnya kayak siapa nih? Mama bisa keluar, Mama. Kita simpan mamanya aja deh untuk nanti berikutnya. Oke, teman Pradua dan Silva bisa cerita proses seleksi hingga berhasil masuk ke ajang sampai ke nasional. Waktu itu di Jakarta ya. Boleh Silva cerita sih.

Terus boleh Silva cerita sedikit saat prosesnya. Kalau di Jakarta berapa hari? 5 hari di karantina dulu. Terus puncaknya hari terakhir. Itu di situ disuruh apa, fashion? Apa lagi? Fashion aja. Kira-kira berada di catwalk yang indah semegah itu gimana rasanya?

Baru pernah? Baru pernah grogi? Pasti ya. Terus ketemu dengan teman-teman yang punya wawasan beda, cara berpakaian beda, terus modelnya juga beda. Pokoknya semua serba beda. Gimana menurut Silva?

Hei, jarang loh orang muji diri sendiri. Oke deh Silva, boleh tahu persiapan aja sebelum persiapan apa yang Silva lakukan sebelum kompetisi? Latihan pasti ya. Latihannya sama siapa? Jangan bilang mama. Sendiri. Oh, ada tim. Timnya terdiri dari siapa aja?

0: Latihannya di mana? Oh, ada tempat khusus begitu atau? Oh, oke. Pernah ke Seleo dikit?
1: Pernah.
0: Pernah. Itu karena awal baru pakai hak yang berapa sih tingginya?

Tapi aman ya, sampai di sampai tingkat nasional juga aman. Aman. Itu pakai high heels-nya berapa senti waktu di sana? Oh, 13. Eh, berarti uji cobanya di sini 17 sampai sana 13, berarti aman dong. Ah. Terus model sepatunya? Biasanya kan ada harus apa pakai?

Tapi dari High Hills menuju ke Booth, kira-kira gimana rasanya? Soalnya kalau Booth kan tingginya selutut kan? Sampai di lutut. Tapi aman sih kalau High Hills terus pakai bootnya yang tidak menggunakan hak ya. Oh, pakai juga. Oh iya, namanya modeling ya. Terus kan kalau biasanya ajang ini tuh membuat Silva pasti, oh aku mau ke yang lain juga, seperti misalnya Putri Indonesia atau Miss Indonesia dan lain sebagainya. Gimana Silva? Padahal udah sampai ajang tingkat nasional loh. Terus boleh Silva yang paling banyak mendukung perjalanan Silva selain Mama? Tim. Tantangan terbesar apa yang Silva rasakan?

0: terus sekolah juga ya. Bagaimana Silva membagi waktu dengan baik? Eh, kemarin kayaknya waktu liburan deh.
1: Iya.
0: Tapi kan sebelum itu kan pasti ada sekolah juga tuh. Nah, gimana Silva bisa membagi waktu antara harus latihan, harus sekolah, belum lagi aktivitas yang lainnya? Gimana caranya?

Wih, berarti waktu istirahat siang tersita juga ya. Nah, tapi sampai malam, oh berarti bisa istirahat panjang dong. Terus berbagi waktu dengan teman-teman, umur-umur Silva di gini kan suka nongki. Pasti di nonton bioskop dan lain sebagainya. Tapi lebih memilih ini, fokus ke sini atau gimana?

Pengalaman Silva saat tampil di atas panggung. Ada buat kesalahan waktu itu? Ada, tapi tidak terlihat begitu. Nah, apa sih? Boleh berbagi sedikit?

udah turun tangga. Jadi aman. Terus boleh cerita selama kompetisi, momen apa yang paling berkesan menurut Siva selama kompetisi?

tekad Silva untuk ikut lagi ada? Karena kan batasan waktu, batasan usia sampai 30 kan? Ada yang batas usia 40? Kalau ada nggak, kamu ikut. Oke nih, bagaimana perasaan keluarga saat mengetahui prestasi yang Silva raih? Senang, terharu, bahagia. Terus kalau misalnya ada ajang lainnya, mau ikut juga selain modeling? Kira-kira apa yang menjadi pusat perhatian atau tertariknya Silva selain modeling?

Eh, tertarik nih. Antara modeling sama bela diri itu agak jauh loh. Yang satu agak kemayu-kemayu dikit, sementara bela diri kan kekuatan fisik ya. Kira-kira Silva bisa? Bisa. Yakin? Yeah. Terus tadi satu lagi nyanyi. Boleh ditantang sedikit nyanyi dong, satu bait aja. Terserah lagu apa deh, terserah. Disuruh nyanyi waktu di sana? Oh, berarti kakak yang suruh deh. Ayo. Eh, kakak padahal udah mama. Nah, lanjut, sayang. Terserah deh, yang biasa nyanyi, sering nyanyi di kamar mandi. Biasanya itu kan paling sering nyanyi. Apa, terserah deh. Yang biasa nyanyi, terserah. Lagu apa yang paling suka dinyanyikan, Sirpa?

Yeah, kayaknya apresiasinya gini ya teman Produa. Oke deh, berarti punya banyak talenta nih. Talenta suara nyanyi terbaik anak TEPA, begitu ya. Punya hobi nyanyi. Sebenarnya ini dari siapa nih, mama, papa yang memang suka nyanyi juga atau keluarganya penyanyi juga?

sendiri untuk nyanyi. Paling suka nyanyi lagu mancanegara, lagu Indonesia, lagu Ambon, lagu Maluku. Semua dikuasai. Sudah pernah nyanyi di acara gitu? Belum, tapi mau coba? Oke deh, tantangan baru lagi nih. Waduh, berarti mama harus punya waktu banyak ya untuk temani latihan modeling, terus juga bela diri, nyanyi juga, atau apa lagi? Oh, itu aja dulu. Terus bagaimana mengasah pendidikan sekarang, SMP?

Silva, apakah memiliki tokoh inspirasi dunia modeling? Kira-kira suka lihat, oh siapa ya yang paling cara berjalannya, penampilannya, mungkin fashionnya, siapa?

Dari apanya? Oke. Bajunya Silva sekarang ini cewek sendiri. Tapi pas ya. Apakah memang baju seperti begini cocok karena cocok dengan postur tubuh Silva atau karena memang suka aja dengan warnanya?

Seperti gitu. Nah, latihan banyak ngomong dalam artian cerita, cerita-cerita gitu di rumah. Oke, terus cita-cita Silva apa? Polwan. Oh, makanya suka bela diri juga tuh. Oke deh. Terus apakah Silva berencana untuk mengikuti kompetisi lainnya selain tadi yang kakak bilang Putri Indonesia ya?

Berarti Silva ikutin terus perkembangan, oh dibuka di sini nih. Oke, berarti semua ajang kalau memangnya terkait dengan modeling, ikut. Tidak tertantang dengan teman-teman yang lain yang juga punya kemampuan yang sama? Nah, kalau bicara percaya diri, apa sih rahasianya?

banyak nih yang mau ditanyakan nih. Terus kemarin aku balik lagi Silva, terkait dengan baju yang digunakan, apakah itu juga menjadi penilaian dari juri? Waktu itu asalnya batik, tapi lengannya menggunakan lengan atau berlengan? Oh, sebelahnya berlengan, sebelahnya tidak berlengan. Keinginan Silva untuk pakai kayak gitu. Terus bagian bawahnya rok. Apakah Silva tidak tertarik dengan menggunakan tenun gitu? Oh, jadi beberapa hari karantina, bajunya juga di menunjang apa karantinanya Silva gitu. Jadi hari pertama pakai. Terus hari kedua?

Jadi semua baju itu didesain khusus untuk ikut ini? 4 baju berarti. Wow, desainnya berapa lama tuh? Desain sendiri? Atau tim? Disewa. Tapi kalau bu desain sendiri juga pasti butuh waktu, butuh lainnya juga ya. Waktu itu dari menuju ke tingkat nasional itu butuh waktu berapa lama sih untuk persiapannya? Satu bulan ya. Memang kalau mau desain baju yang 4 yang agak susah ya, rumit, harus dimodifikasi juga seperti itu kan. Jadi memang sulit. Oke deh. Tapi kalau kedepannya Silva berkeinginan untuk memilih desain seperti apa?

ya, sebelum terakhir, pesan apa yang ingin Silva sampaikan kepada teman-teman yang sebayanya Silva atau teman-teman Pro2 yang masih muda yang pengen ikut berkompetisi apapun ajang itu?

topik kita, langkah kecil, prestasi besar. Menurut Silva, apakah ini prestasi terbesar Silva selama ini? Apakah nanti ingin berprestasi yang lebih dari ini? Ya, dan perjalanannya Silva kan masih panjang nih.

sampai di situ, ataukah mama tetap berjumpa bersama saya sampai nanti kapanpun kayak gitu? Iya, mama namanya siapa? Oke deh Silva, panjang lebar. Kalau hitung-hitung lebih dari 20 pertanyaan yang kakak sampaikan ya, dan akhirnya bisa terjawab juga. Kayaknya ini tantangan ketika nanti di ajang lainnya juri nanya tembak gol. Iya, yeah, seperti apa di Maria ya namanya. Oke deh Silva, mungkin terima kasih banyak ya sudah gabung dengan Kak Dita, dan juga ada kakak ganteng, kakak Xwi, teknisi kita di sore hari ini. Juga terima kasih untuk mama, papa, dan semua keluarga di rumah, teman-teman juga jangan lupa. Mungkin yang paling terakhir sekali ya, Silva, pesan untuk yang mendengarkan di sore ini.

coba. Oke deh, terima kasih untuk Silva Bersel de Maria Plata yang merupakan Five Run Rob Little Miss Grand Runway Indonesia, winner Best Broadway Runway Performance. Sudah berbagi cerita dengan kita di sore hari ini, teman Pro 2, juga untuk mama yang hadir mendampingi, dan juga untuk semua yang sudah berpartisipasi, bahkan udah nonton juga di YouTube RRI Ambon ya. Dan kita bakal jumpa lagi di lain waktu ya Silva, mungkin nanti dengan mama atau dengan tim ya. Dan terima kasih untuk semua teman Pro 2, sekaligus yang terpamit, kita akan jumpa lagi di lain waktu di ECRG Star Sore Ceria. Saya Nita Tono Kota, juga Kak Eksi Teareu, mau ucapkan terima kasih dan bye.

bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan duduk penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Foodtoolet Free adalah sebuah sarana yang menghubungkan konsumen dengan usaha kuliner secara daring yang menghubungkan restoran dengan konsumen. Online food delivery service dapat dikatakan sebagai salah satu strategi pemasaran secara digital yang dilakukan pelaku usaha kuliner.

yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki, yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion tertentu.

berbeda dengan jenis bencana alam, bencana non-alam disebabkan oleh faktor non-alam. Misalnya, kegagalan teknologi, modernisasi, wabah penyakit, sampai epidemik. Gagal teknologi sendiri merupakan bencana non-alam yang disebabkan kesalahan desain, kelalaian pengoperasian, serta kesengajaan manusia ketika menggunakan teknologi. Adapun contoh dari bencana non-alam adalah kerusakan komponen, kebakaran, semburan gas, kesalahan desain, kebocoran reaksi nuklir, dan masih banyak lagi.

Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Teman Pro 2, menggunakan tabir surya secara rutin selalu menjadi saran para dokter kulit agar kulit kita tetap terlindungi dari paparan sinar ultraviolet. Nah, ternyata tabir surya bisa bekerja lebih maksimal jika dilapisi dengan serum berbasis vitamin C terlebih dahulu pada lapisan di bawahnya. Menurut dokter kulit tersertifikasi dari New York City, Kavita Mariwala MD, tak peduli seberapa rajin kita menggunakan tabir surya, kulit akan tetap terkena paparan sinar matahari. Sementara vitamin C adalah antioksidan yang bekerja untuk menangkal radikal bebas, sehingga bisa memberikan perlindungan ekstra pada kulit.

82, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

0: tahu ke sing kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam satu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, kita tahu lah, kita dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Wih, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu akan?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 dan informasi kali ini datang dari Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku melaksanakan kegiatan sita serentak pada periode yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan 17 Juli 2026. Kegiatan simbolis sita serentak dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2026 secara hybrid melalui live. Informasi lainnya, teman Pro 2, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menerima kunjungan Komisaris Utama dan Direktur PT ASDP Indonesia Ferry beserta jajaran di kediaman Gubernur Maluku, Mangga 2, pada hari Selasa 21 Juli 2026 dalam rangka menjajaki peluang kerjasama strategis di bidang transportasi laut. Turut mendampingi Gubernur Maluku dalam pertemuan tersebut, Asisten 2 Setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Direktur Utama PT Pancakarya, serta Kepala ASDP Cabang Ambon beserta jajaran. Informasi terakhir, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menerima audiensi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa di ruang rapat Gubernur Maluku pada hari Selasa kemarin. Audiensi tersebut membahas pelaksanaan program pengabdian masyarakat Banda 2026 yang akan berlangsung di Kecamatan Bananeira, Kabupaten Maluku Tengah. Untuk keseluruhan informasinya dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Vali Tanikwele.

Teman Produan pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Hey, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hey, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, secara betul, Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sih harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak berdiri gawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan lupa berkarya, jadi kreator ke apa ke yang sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi
1: besar. Yowe, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: setiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuma kepencet check out lagi. Dan lagi.
0: Huh? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Pasti yakin kamu mengantar film lokal ulang. Aduh, kita sudah tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kamu bisa tebak kakang. Lebih baik kamu tinggal film gue insaf, film super bohong. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita, Ita. Sampai orang senior sih masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Silia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Yang cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh, sing kalah saing dari film-film masih, yakin.
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata menin, balik yang pasti-pasti sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda, mesti tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma bali part film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dan itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Gini, sampai begitu sekali akan berdampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang nopat pas sampai film tuh pasti akan laku. Toh, desainer, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Apa dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, ya sih bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton kakang ini tuh, akan menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih.
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu-batu-batu. Sebicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu betul yang pihantar tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn betul lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada betul.
1: Oh, saya ini setahun labelai.

Kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Dean, si Tausin, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Inpin berkatung tetap katung berdasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hapar-hapar-hapar, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila, kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, itu tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu tergantung juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, untuk pembangsa ini, sembakal kapicai.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan.

0: Hey, kawan, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang tiba tidak kalah.
1: Apa sih?
2: Kita tahu ada maksud pasti punya bumi dan batu bara toh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh? Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTU Sigrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan. Ini akan segera habis. Tinggal jatuh angin habis, angin terkena habis.
2: Berarti selain kata yang mati-mati, bisa dibilang juga kata ikut perjalanan bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewarisi lingkungan yang lebih bersih. Katong tuh anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatan.

0: 个啥表呢？
1: 有三分钟。

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berkembang.

0: kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar.
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk

kedua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Dari rumah teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Check untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: hari teman sama Edit dan juga Angga ya.
1: Yoi, apa kabar teman-teman seluruh Indonesia di malam hari ini?
0: Semuanya pasti baik-baik saja.
1: Amin.
0: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
1: Iya sih, bener sih.
0: Kalau lo yang kemarin bener-bener itu banget gitu ya sambil dulu, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
1: Iya lagi.
0: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak...
0: Ntar malam nih,
1: abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton
0: bulan. Kemarin nonton gak gitu.
1: Sekarang udah gak ada, yaudah tidur aja deh, bener ya.
0: Paling bener emang lu nunggu DMLC hari ini, bisa nunggu siapa, besok siapa.
1: Bener.
0: Hari ini spesial banget bintang tamu ya.
1: Betul, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Yaitu?
1: Yaitu adalah Ayah.
0: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya
1: ya. Betul,
0: 1 Juni.
1: Nah ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik gak cuma di Indonesia juga ya.
0: Tapi?
1: Di Malaysia juga.
0: Wow, Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
0: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya, pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi,
0: tentunya di MLC
1: Music Live Chat.

0: guys, welcome back to NLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga Adi dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: What's up?
0: What's up?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya? Jadi baru datang semalam ya?
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Gimana Jakarta? Lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Tak kembali.
2: 2019.
0: 2019?
1: Wow. Sebelum COVID ya?
2: Yes.
1: Pasti tadi agak amazed, something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Different
2: ya. Udah lain.
1: Tapi ya, jalan ke Bundaran HI, Sudirman, wah pasti ya.
2: Iya.
1: Betul. Keren lah ya.
2: Bener.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Dari mana ini nama?
1: Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya. Tapi udah terlanjur.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Semak Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector. Itu ininya Bondan.
1: Metal Black. Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Jadi nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi sudah ke arah sini enggak bisa tukar.
1: Jadi enggak bisa diganti.
2: Tak boleh turn back time.
0: Iya, sudah melekat ya.
2: Ya, enggak apalah, begitulah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya.
0: Benar.
1: Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa?
1: Apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit, yang kelakar.
1: Okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya?
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mesti jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Aku enggak.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau tagmannya tripod.
1: Oke.
2: So itulah kita berdua aja lah.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu enggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, oh, iya.
0: Wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
1: Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu berapa tuh? Berapa detik ya?
0: Iya, benar.
2: 6
0: detik kan.
1: Yes. Di mana bikin sketsa 6 detik?
0: Iya. Dulu tuh ramai banget tuh.
1: Ramai banget. Iya, kan ada bikin setiap hari 6 detik itu.
0: Wah, kok gila sih.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Dan sih viral lah that time. 2014, 15, dan 2016 dah ke IG, 1 minute. We go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
2: Awalnya komedi, tapi lama kelamaan, why not we try serious?
1: Okay.
2: Yeah, something serious at least. Itu orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000?
2: Yang seriusnya 2019.
0: 2019
2: ya,
0: mulai.
2: Ya, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Okay.
2: Kemudian lama-lama itu udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So, kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama gitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Oke.
2: Lah macam jalan orang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka sketsa kan. Ini sudah beralih ke musik, orang macam awal enggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Benar-benar bisa diterima sama
2: alhamdulillah, alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Pedowski.
0: Seru. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget tuh ini. Serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Wis. Sudah.
2: Iya.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story. So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
0: Oke. Okay.
2: Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadi ayahnya. Ya.
0: Yeah. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat atau cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang enggak mudah ya.
0: Betul.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sudah ada orientasi masuk sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi after holiday. Sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau itu SMP. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu enggak
1: tuh? Ibu kan udah tuh apa ya? Biasa apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu pada ibu. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia enggak punya waktu untuk anak yang harus sekolah sampai akhirnya dibikin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Oh. Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD, memang rasanya beda.
0: Yes.
1: Itu kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar dia akan teringat oh betul di antrian.
0: Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah,
1: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apapun.
2: Iya.
1: Nggak. Lukman, iya tak?
2: Nggak ingat. Ada nggak?
1: Momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Iya, yeah, kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah diantarin?
0: Pasti.
1: Oh, karena bareng sekarang.
0: Bareng. Kalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja. Gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home.
2: Yes, broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Sebenarnya orang cerita ayah best, ayah yang happy semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Ya reality.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, boleh share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya, kan langsung drop aja di live chat di daerah di Jakarta, bisa langsung WhatsApp aja ke Pro FM Jakarta tentunya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLT Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to Announce Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Litman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya,
0: single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father, ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home.
2: Yes.
0: Wow, menarik-menarik.
2: Something new.
0: Something new. Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topiknya yang fresh.
0: Gak
2: ada yang macam, bila mau tulis, mau tulis pasal apa? Mungkin ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik. Okay, kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay.
1: Jadi apa yang di berikan POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah itu.
0: Okay. Yeah. Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya?
1: Ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah.
0: Yes. Ya.
1: Jadi itu yang mungkin dicoba untuk diwakilkan. Lupa mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama gitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate.
1: Relate sekali.
2: Ya.
0: Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sorry to say maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul kan? Ya.
0: Tidak full mungkin ayah.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya gerakan mengatur sekolah. Karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang terbukti sudah banyak yang komen gitu ya. Di sosial media.
2: Iya. Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan nggak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
2: Iya kan. Ada awalnya takut, karena takut kena apa backlash, takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah. Okay.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin nggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi yang kamu bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa? Itu bagian dari privilege.
0: Betul. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya.
2: Band style
1: band ya.
2: Iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, okay. Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu.
0: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air karena ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa
0: kan?
1: Yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cita-citaan
0: kita sama pasangan, sama hubungan sama ayah.
1: Aku penasaran main dengerin sih lagunya.
0: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah.
1: Boleh.
0: Buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: drop aja.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan
1: Ayah.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, padahal kayak agak sedap tadi ceritanya ya, tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow. Okay.
2: Terus nggak tahu kapan mau rilis nih.
0: Oke. Okay.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. So we release it.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Enggak, okay.
2: Tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke, okay. Cuma minor-minor aja yang
2: berubahannya
0: ya.
1: Oke. Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada-nada apa, easy listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya, kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah. Nah,
2: sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin.
0: Iya.
1: Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau band siapa yang favoritnya?
2: Lokal. Lokal sini atau?
1: Di Malaysia.
2: Di Malaysia. Sekarang ada satu band lokal namanya Empty Page.
1: Empty
2: Page.
1: Page.
0: Oh, Page. Yeah. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan lah ya. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
0: Seru.
1: Wih, biasanya dulu dibiripin sama Fang, emang mirip Fang gua.
0: Lu banyak mirip ya.
1: Tadi kan aja, masih gue jauh banget sih Fang, kalau Fang gua. Ya oke lah ya. Kalau dibiripin sama
0: Iga Mata,
1: Iganya marah terus gue.
0: Dia Iga rusuk kan.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Okay. Alright. So
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau.
0: Oke. Okay.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad. Ya. Itulah. Mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin nggak suka lagu itu lah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Okay. Oh, karena nggak biasa aja sebenarnya ya?
2: Iya, karena itu orang lain yang melakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas ini ada freedom, creative freedom. So, ya, maybe try better.
1: Oke,
2: okay. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes. Tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa, sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga gak?
2: Konten? Enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off?
2: Kadang lah, kadang.
0: Ya. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke.
1: Okay. YouTube ya?
0: Live stream.
1: Apa-ngapain di?
2: Gaming kayak itu. Aku Winda.
0: Oke. Okay. Benar. Wah, Winda sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya, intinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus sudah akhirnya di gaming, menarik ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu
1: cita-cita apa?
2: Cita-cita yang mau jadi apa itu? Pesawatnya
1: pilot.
2: Ah, bukan.
0: Oh,
2: cabin crew.
0: Oke. Okay.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Yeah, yeah. Benar-benar. Flight attendant.
0: Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam.
1: Kan enggak harus ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh. Jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke. Okay. Ya udah, kita nanti bisa ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Jazz.

0: masih di NFC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya. Oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsword
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah oh enggak dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Jadi dari cerita orang lain dibikin lagu.
2: Iya. Yeah. Inspirasinya.
0: Inspirasi.
1: Oke. Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke. Okay.
2: Podolski Bimbo.
1: Okay. Lukman Podolski Bimbo.
2: Iya.
0: Alright.
1: Itu bisa disaksikan situ. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Dan iya benar,
1: di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Produk FM seluruh Indonesia.
1: Right. So next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single. Maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun? Ada 2-3 single?
2: Maybe, yeah. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin. Atau aja, ya? Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan,
0: NPD komedi,
1: Project Pop,
0: betul ya, Project Pop gitu-gitu banyak
1: yang
0: masuk ya. Pokoknya nanti ditunggu aja ya, bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Kalau abis kita bakal dengerin Lukman live session
0: ya di sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Apa ibu nanti?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau nanti kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman apa?
1: Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih aku.
0: Oke, aman. Iya, makanya berdiri emang. Ya, terima kasih teman Prodo. Dan seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Putus kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya. Dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, itu sekarang pamit dulu ya.
0: Kalau kita nama gue Edit,
1: gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman Podolski.

secara daring yang menghubungkan restoran dengan konsumen. Online food delivery service dapat dikatakan sebagai salah satu strategi pemasaran secara digital yang dilakukan pelaku usaha kuliner.

of the Week merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana

Berbeda dengan jenis bencana alam, bencana non-alam disebabkan oleh faktor non-alam. Misalnya, kegagalan teknologi, modernisasi, wabah penyakit, sampai epidemi. Gagal teknologi sendiri merupakan bencana non-alam yang disebabkan kesalahan desain, kelalaian pengoperasian, serta kesengajaan manusia ketika menggunakan teknologi. Adapun contoh dari bencana non-alam adalah kerusakan komponen, kebakaran, semburan gas, kesalahan desain, kebocoran

jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Umat Pro 2 menggunakan tabir surya secara rutin selalu menjadi saran para dokter kulit agar kulit kita tetap terlindungi dari paparan sinar ultraviolet. Nah, ternyata tabir surya bisa bekerja lebih maksimal jika dilapisi dengan serum berbasis vitamin C terlebih dahulu pada lapisan di bawahnya. Menurut dokter kulit tersertifikasi dari New York City, Kavita Mariwala MD, tak peduli seberapa rajin kita menggunakan tabir surya, kulit akan tetap terkena paparan sinar matahari. Sementara vitamin C adalah antioksidan yang bekerja untuk menangkal radikal bebas, sehingga bisa memberikan perlindungan ekstra pada kulit.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya, gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama kamu.

Teman Pro 2 pernah kata terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album.

0: kita eh. Masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh emang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh kan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Oke, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sih harus bergantung dengan pekerjaan profesional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, waktu besi. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil kan bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku siap.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Mesti yakin katamu nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akal. Lebih baik kamu tunggu hari ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ucin masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kamarin tuh katanya nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ucin tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Ucin nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang nampak pas soundtrack film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik kata mau film, kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, si bicara betul lah. Tapi bicara tuh, kita dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, usia ini setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Bin.
1: Si Tauseng, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
0: Yuri, makanya inting pak katung atau katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hapa-hapa-hapa, tapi itu pedoman hidup.
1: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
0: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
1: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
0: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh ataupun bangsa ini, sih bakal tak pijar.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu ada maksud nih, pasti punya bumi dan batu bara toh.
0: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah nggak cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Yoi, berarti saya katong hemat energi. Bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih. Tak katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang kah, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

setiap hari adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Pengibaran Wedding yang terlihat nyari mengadu mereka selesai waktu guys kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Rabu 22 Juli 2026 frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Kamis 23 Juli 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valitani Kuele, penyiar kamu, teman-teman operator, pemancar, studio, Gunununa maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci pastinya yang sudah Beta siapkan. Dan katong di hari ini tanggal 23 Juli 2026 ya, bertepat dengan hari Kamis, dan seperti biasa di jam ini kita akan hadirkan beberapa donci spesial untuk hari Kamis. Ada lagu rohani yang akan menghiasi katong ruang dengar sampai nanti katong menjemput pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Jadi berapa saudara dong yang ada stay tune dengan katong di pagi hari ini, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Halo kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

level 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke aktivitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku siap.

Friday atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu ingat sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita hadirkan Info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama teman Pro 2 informasi pertama PT Kereta Api Indonesia atau KAI Group ya, melayani 258.993.359 pelanggan selama semester 1 2026. Realisasi volume angkutan itu mengalami pertumbuhan sebesar 7,55% dibandingkan pencapaian di semester 1 2025. Informasi kedua, ganda putri Indonesia Febrian Puji Kusuma atau, dan juga Melisa Trias Puspitasari gugur di babak pertama di China Open 2026. Ana dan juga Trias ini kalah dari pasangan asal Korea Selatan yaitu Kim Hyo Jong dan juga Kong Hee Yong. Informasi ketiga, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan kementeriannya. Langkah tersebut diperkuat melalui kolaborasi bersama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk meningkatkan kualitas dan juga integritas aparatur sipil negara. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tri Nugroho di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini aku bakal nge-spill informasi cuaca ya. Mungkin buat kamu hari ini yang ingin beraktivitas di luar ruangan, of course you are, karena hari ini masih hari Kamis. Dan

pukul 12 sampai pukul 15. Diperkirakan cuaca akan berawan, berpotensi hujan ringan dan juga singkat. Terus karena indeks UV tergolong tinggi ya, ini maksimal berada di UV 8 sampai 9 di sela-sela tutupan awan, akan terasa cukup gerah. Jadi jangan lupa buat pakai sunscreen juga. Terus juga kalau misalkan di petang ya, jam 16 sampai jam 18 akan terjadi awan putus-putus ya, berawan putus-putus. Oke. Cuaca akan sedikit mendung, cenderung menebal di beberapa titik, yaitu mungkin di Kecamatan Nusaniwe, Sindrimau dan juga Bagumbala. Dan untuk pada malam harinya ya, tolong perdua, hari ini nanti akan diprediksi berawan atau gerimis lokal. Potensi hujan lokal ini berventilasi singkat atau gerimis berdurasi pendek saja. Gitu. Jadi teman pro 2, kalau kalian misalkan hari ini mau beraktivitas outdoor ya di siang hingga sore hari, disarankan untuk bawa payung lipat ataupun jas hujan ya juga, karena untuk mengantisipasi hujan lokal yang datang mendadak. Terus juga jangan lupa untuk pakai tabir surya atau sunscreen jika paparan sinar matahari langsung di siang hari gitu. Even though kalian juga di dalam ruangan, I think you must protect your skin, right? Dan teman Pro 2, nanti dia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah, film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh, seng kalah saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dan itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang nopat pas suntet film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, jong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik? Kata mau film, kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, ya sih bicara batu lah. Tapi bicara pun bicara tuh, kita dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Sebicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu betul yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn betul lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, mesti ini selalu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Selamat berdua, kami masih bersama Tio Nugroho di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan teman, tadi setelah kita spill informasi terkait dengan cuaca yang ada di kota Ambon ya, teman berdua, aku bakal spill mungkin satu informasi juga yang sekarang lagi happening banget, yaitu dari Matt Damon, dimana yang berperan sebagai The Odyssey ya, atau Odyssey dalam film The Odyssey karya dari Christopher Nolan, teman berdua. Jadi teman, for your information ya, Matt Damon ini banyak yang salfok ya sama transformasi badan Matt Damon di film The Odyssey yang terlihat jauh lebih lean dan kering ya. Dan siapa sangka teman produa, dibalik beberapa adegan fisiknya, stunt double untuk karakter Odysseus itu justru diperankan oleh seorang perempuan dengan lengan yang disebut Demon gak kalah dari miliknya gitu. Keren, stuntman-nya perempuan ya. Dan teman berdua, dalam wawancara di Happy Set Confused Podcast, Demon ini mengungkapkan bahwa stunt double-nya untuk beberapa adegan adalah Devin Dalton, yang mana seorang stunt performer asal Kanada yang sebelumnya juga terlibat dalam sejumlah proyek besar seperti Rise of the Planet of the Apes, terus juga ada War of the Planet of the Apes, The BFG, hingga The Last of Us, teman berdua. Dan yes teman, Damon ini bahkan menyebutkan kalau misalnya Dalton ini memiliki tangan terbaik ya yang pernah ia lihat, karena penggunaan teknik force perspective dalam adegan para raksasa Laestrygonians. Ini beberapa close up tangan yang terlihat sebagai tangan Odysseus ternyata adalah milik Dalton gitu. Dan aktor usia 55 tahun itu mengaku sempat menghampiri dan juga memeluk Dalton di lokasi syuting untuk berterima kasih atas kerja kerasnya. Menurut Damon, hampir seluruh shot tangan dalam adegan tersebut berasal dari stunt double-nya tersebut gitu. Terus sementara itu teman, demi memerankan Odysseus, Damon ini juga menjalani salah satu transformasi fisik yang paling ekstrim dalam karirnya. Sesuai dengan permintaan sang sutradara Christopher Nolan, ia harus menurunkan beratnya sekitar 8-15 kg hingga kembali ke badannya saat masih SMA. Wow, luar biasa sekali ya teman ya. Memang aktor nih kalau misalkan udah bermain atau mendalami perannya tuh kayak gak main-main gitu. Ya enggak. Dan anyway teman pro 2, buat kamu yang belum nonton Odysseus ini, masih The Odyssey ini masih tayang di bioskop ya saat ini ya. Jadi bolehlah kalau misalkan kamu mau nobar sama aku, kebetulan aku juga belum, looking for partner to nobar ya teman pro 2, langsung aja di Instagramnya RRI Pro 2 Ambon. Nanti Tio bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam ilmu psikologi itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan pengakuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, mulai bagus dalam pengumpulan. Pembiabatan dianggap cuma faktor keuntungan, pekerjaan pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pengetahuan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Kalimantan terdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Tahun Produa Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang baru saja dilantik bulan ini, bulan lalu ya kalau nggak salah ya, bulan ini atau bulan lalu deh kayaknya. Nanik S. Dayang ini resmi mengundurkan diri dari jabatannya di akun media sosial Facebook pribadinya. Nanik Sudaryanti Dayang ini menjabarkan penyebab langkah itu diambil, dikatakannya dirinya pamit ya ke Presiden Prabowo Subianto karena alasan kesehatan. Ia akan menjalani pengobatan di luar negeri teman, namun ia menegaskan meskipun hanya menjabat sebagai kepala BGN selama kurang lebih 2 bulan ya, dirinya sudah meletakkan dasar-dasar untuk perbaikan ke depan programnya BG, termasuk juga pengganti pejabat eselon 1 dan lingkungan BGN. Dalam pernyataan tersebut teman, Nani juga mengatakan akan tetap berjuang dan mendukung Presiden Prabowo terus berusaha memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. Melansir dari antaranews.com, asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirga Yuza Setiawan juga telah mengkonfirmasi mundurnya Nanik dari jabatannya sebagai kepala BGN karena alasan kesehatan teman gitu. Nah ya kurang lebih gitu ya, semoga keputusannya yang diambil tepat dan kesehatan Ibu Nanik juga semakin berangsur-angsur. Kalau nggak salah aku dengar katanya ada jantung atau apa gitu, cuman ya semoga ini yang terbaik ya, dan juga BGN semakin produktif lagi untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Tio Nugroho, teman Pro2 di sepeda. Selamat pagi teman Pro2. Dan yes, teman, pagi hari ini udah pukul 7. It means we should talk about something new today. Jadi hari ini aku pengen ngebahas soal fitur terbaru di Instagram mungkin ya. Dan nanti mungkin kita juga bakal ngebahas hal-hal terkait dengan Instagram. Because lately, Instagram ini banyak banget munculin

0: Terus baru gitu. Nah, Instagram ini ya Teman Pro 2 baru aja resmi ngumumin kalau misalnya user kini tuh bisa mengganti musik pada postingan feed yang maupun carousel yang udah dipublikasikan. Nah, sebelumnya satu-satunya cara untuk mengubah lagu itu kan dengan menghapus postingan terus posting ulang lagi gitu dengan lagu yang baru. Nah, cuman teman lewat fitur yang namanya replace audio ini itu user itu bisa menggantikan soundtrack kapan aja tanpa kehilangan jumlah likes, komentar, share maupun juga reach-nya dari postingan tersebut gitu. Jadi nggak perlu lagi hapus postingan terus upload ulang karena udah ada fitur yang namanya replace audio gitu. Aku jujur belum tahu sih ya, cuma nanti mungkin kita bisa explore sedikit gitu terkait dengan fitur baru ini ya. Oke, teman, nanti Tio bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jo, si tau gak sih, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, teknologisasi. Si tau gak sih?
2: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini agak bermaksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
2: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi bahan juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju dan katong daerah juga ikut maju.
2: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kalian juga masih di Santuy ya. Saatnya update topik bikin happy. Dan teman Pro 2, aku baru aja bikin polling di Instagram ya, buat ngebahas terkait dengan fitur-fitur Instagram yang makin hari makin banyak aja ya fiturnya ya. Selain tadi musik yang bisa kita replace, audio replace ya, yang baru aja rilis. Terus juga kemarin beberapa waktu yang lalu juga sempat rilis fitur instan. Abis itu multiple caption ya. Jadi kalau misalnya kalian upload carousel, ada beberapa caption yang bisa kalian tambahkan di masing-masing fotonya. Terus selain itu juga ada kayaknya find location atau kayak gimana ya. Ada beberapa, banyak lah ya pokoknya, nanti kita bahas satu-satu pokoknya. Cuman aku cuman mau nyobain aja kalau misalkan di Instagram itu, di Instagram yang perdua maksudnya, udah ada fitur, udah ada polling yang bisa kalian pilih. Jadi menurut kamu apakah lebih ribet sekarang dengan banyaknya fitur yang dimunculkan sama Instagram, atau akan menambah kayak lebih mudah gitu? Menurut kamu gimana? Langsung aja ya ke Instagram kita di @produambon. Di situ kalian tinggal pilih aja polling yang sudah kita siapkan. Oke, okay? Atau kalian kalau mau DM juga boleh. Nanti dia balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Masih di santuy, saatnya ada topik bikin happy teman Pro 2 ya, bersama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih ngomongin soal topik yang sama, yaitu dengan terkait dengan banyaknya fitur Instagram yang kini sudah dirilis ya. Kalau tadi kita udah ngebahas soal audio replacement atau replace audio. Sekarang ini ada ya, kemarin-kemarin juga sempat ada yang namanya fitur instan. Jadi fitur instan ini tuh bikin eksperimen baru ya di Instagram yang mengusung konsep spontaneous uhui ya, dan juga unfilter teman Pro 2. Jadi foto yang diambil lewat fitur ini itu langsung terunggah tanpa proses editing ataupun filter gitu, lalu menghilang setelah dilihat satu kali oleh teman. Nah, mirip konsep Be Real atau foto sekali lihat dalam DM gitu. Terus yang kedua ada multiple caption carousel ya, tadi juga sempat kita bahas. Kalau biasanya satu unggahan carousel itu hanya punya satu caption utama di bawahnya, sekarang itu tuh bisa nambahin hingga 20 caption berbeda ya, khusus untuk tiap slide fotonya. Dan ini juga bikin foto itu jadi lebih personal, sekaligus juga storytellingnya itu lebih dapat, dan juga micro bloggingnya itu juga dapat gitu teman Pro 2. Nah, habis itu juga ada namanya built-in teleprompter ya, dimana saat merekam video atau reels atau story itu langsung dari kamera Instagram ada fitur teleprompter bawaan, yang mana teks script itu bisa berjalan sendiri di atas layar sembari merekam. Nah, jadi kamu tuh nggak perlu menghafalkan teks panjang-panjang gitu, jadi tinggal copy aja naskah atau script kamu ke teleprompter ini, jadi kamu tinggal baca aja gitu. Dan teman, terus habis itu ada juga maps ya, friend maps, dimana ini tuh mirip snap map teman. Fitur ini tuh juga memungkinkan kamu melihat lokasi real time teman-teman kamu yang memberikan izin atau opt-in ya, serta juga konten story atau reels yang diunggah di sekitar titik lokasi atau event tertentu gitu. Masih ada beberapa lagi teman, nanti kita bahas ya. Cuma setelah yang satu ini, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 了。
1: 哈，哪里痛苦啊？哎呀，别，那我不怕，别，我还是没有，哎，别。

0: teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.
1: Masih di sepeda bersama Tio Nugroho, teman. Cuaca Ambon pagi hari ini kayaknya mendung-mendung manja gitu ya, teman ya. Bikin mager buat berangkat kantor, sekaligus juga bikin mager buat aktivitas bangun dari kasur. Kayaknya gravitasi kasur nih sangat kuat sekali di pagi hari ini. Tapi teman pro 2 ya, biar bagaimanapun hidup harus berjalan, kita tetap harus pergi ke kantor ataupun ke sekolah ataupun kuliah hari ini. Jadi tetap semangat aja buat kamu yang teman pro 2. Dan anyway, teman, masih ngomongin soal topik kita yang sama, yaitu terkait dengan apa tadi? Instagram ya, fitur-fitur baru yang ada di Instagram. Jadi selain tadi kita udah bahas terkait dengan instan, terus abis itu ada audio replies, multiple caption di carousel, dan juga friends map, teman pro 2. Ada juga beberapa fitur lainnya, yaitu trial reels. Nah, jadi fitur uji coba untuk kreator di mana kamu itu bisa mengunggah reels ke audio.

audiens non pengikut terlebih dahulu untuk melihat bagaimana responnya sebelum dipublikasikan secara resmi di feed utama, gitu katanya. Nah, menurutku ini menarik ya kalau misalkan trailers ini, karena jadinya jadi kayak iklan, jadi kayak meta ads-nya nggak sih, jadi kayak trial dulu, kalau oke kita guys yang ini, kalau nggak yang itu gitu. Nah, terus abis itu ada pembaruan DM dan juga keamanan juga teman. Yang pertama untuk pengelolaan DM dan juga filter pesan antar muka, interface-nya dari direct message ini diperbaharui agar percakapan balasan pesan khusus dan juga pengelolaan request pesan ini terasa lebih rapi dan juga terstruktur. The last one adalah fitur keamanan remaja teman produk atau teen safety, di mana pembaharuan kontrol keamanan untuk remaja ini termasuk integrasi peringatan otomatis bagi orang tua jika anak-anak mengakses konten sensitif, gitu katanya. Manis. Dan nanti kita bakal balik lagi teman produk ya, aku pengen ngebahas beberapa fitur dari Instagram buat ya gimana pengalaman kamu mungkin selama ini memakai Instagram, atau mungkin kamu lebih nyaman pakai platform lain untuk berbagi cerita kamu, atau bagaimana ya, tetap stay tune aja di sini di Brodu FM teman-teman.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Ya, selamat berdua kalian masih bersama Tion Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Masih kita masih ngebahas soal topik yang sama, yaitu terkait dengan fitur-fitur yang ada di Instagram, teman. Jadi terkait dengan fitur yang tadi ya, yang kalau yang paling baru tadi kan terkait dengan fitur request audio. Nah, aku pengen baca ini komentar-komentar netizen terkait dengan fitur ini tuh menurut mereka tuh kayak gimana gitu ya. Jadi langsung aja. Nah, ini ada Zaka DRNIY. Okay, itulah. Ya, dia bilang katanya, nah gini dong, biar sound yang hilang bisa diganti. Okay, bener. Oh ya, kadang-kadang kan ada ya kayak artis yang memang dia itu ngilangin soundnya atau mungkin ngedelete soundnya gitu. Jadi alhasil konten kita tuh jadi hilang gitu untuk soundnya. Nah, makanya harus di replace audionya. Jadi menurut si Zaka ini dia setuju dan senang gitu. Terus yang lain ada Kuda Lia Rock ya. Ini yang gue pengenin. Makasih Instagram. Terus oh iya, ada juga Tezanor ya. Tezanor request bisa lihat akun yang unfollow kita. Ini juga menurutku perlu sih ya, supaya kayak orang-orang yang terlalu bikin diri itu yang enggak mau nge-follow back itu tuh kayak kita tahu gitu. Terus abis itu kayaknya kemarin kita juga bisa kayaknya belum lama ini juga ada fitur Instagram yang mana kita itu bisa ngelihat story seseorang tanpa orang itu tuh tahu kalau misalkan kita itu udah ngelihat story itu. Nah, jadi dia tuh kayak pakai fitur subscription gitu, teman Pro 2. Aku tadi belum sempat bahas kali ya. Iya, jadi ada fitur yang kayak gitu, yang kayak kita bisa ngelihat story orang tanpa ketahuan gitu kalau misalnya kita udah ngelihat story itu. Aduh, kalau kayak gini sih menurutku terlalu ini ya, terlalu drama ya. Instagram ini kayaknya lama-lama jadi drama queen, dari drama queen kalau itu untuk khusus Twitter itu ya. Karena ya udah enggak sih, biar kita tahu gitu, biar kita saling tahu. Maksudku kenapa kita harus kayak gitu. Tapi ya udah sih, namanya juga fitur ya kan ya. Mungkin buat orang-orang yang dompetnya tebal itu bisa di subscribe, di berlangganan gitu ya. Okay. Ada lagi ini ya yang ikutan komentar. Banyak orang-orang yang akhirnya tuh pada komentar finally gitu ya. Mungkin itu salah satu hal yang mereka tunggu-tunggu kali ya. Jadi makanya mereka komennya akhirnya gitu. Ini banyak banget sih komentar kayak gitu. Terus ada juga Pink Woody. Ini juga berlaku di Instastory enggak? Kan juga kan gitu juga kalau misalkan lagu tiba-tiba hilang jadi sepi barisan musiknya. Aku sih belum tahu ya, belum nyoba juga ya. Kayaknya enggak deh, atau postingan aja deh. Ya enggak sih? Iya, soalnya di tutorial Instagramnya tuh cuman feed aja. Gitu teman-teman. Yes, nanti dia bakal balik lagi ya. Aku juga mau ngingetin lagi buat kamu teman Pro 2, kalau misalkan aku udah bikin polling di Instagram, jadi silahkan aja buat kamu langsung menuju Instagramnya dari Pro 2 Ambon, pilih yang mana yang mau kamu pilih ya. Udah ada dua option ya. Menurut kamu fitur terbaru dari Instagram ini makin hari makin gimana gitu ya, apakah makin ribet atau makin okay aja. Nah, habis ini teman Pro 2 aku bakal play lagu dari Laim Raudi dengan Ikhlas untuk stage-nya jadi Pro 2 FM teman-teman.

Teman Produa, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat